0: Pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pipit mah ya.
0: Nggak usah selah pakai helm. Capek lah. Apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanam selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.
0: Bahana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandainya di masa jauh beradu. Bayana mendengarkan radio Bahana melalui 100,2 MHz atau mendengarkan Bahana FM melalui streaming radio di belahan dunia manapun tentunya ya. Selamat pagi dari Ranah Minang, Kota Padang Panjang. Kita bersubuk balik di acara kesayangan Lamang Tapai lagu Minang Satiok Pagi. Di mana dan sana dapat bergabung di acara ko melalui telepon 0821-2270-8300 ya. Untuk merequest lagu Minang, coba kirim-kirim salam tentunya. Kita akan segera membuka saluran telepon untuk pagi nanko edisi siar 5 Oktober 2020. Kita terima telepon dan pertemu di sana pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si abang ganteng.
0: Si elok nan cakep banget di silungkang baka baki niko.
1: Kabarnya bayi-bayi walafiat, semoga juga abang sana hendaknya kabar-kabar siap dilindungi maha kuasa.
0: Alhamdulillah, amin, amin, amin. Ya.
1: Alhamdulillah, abang-abang.
0: Oi, tentulah selesai lenyo.
1: Mantap sekali, suaranya jernih dan bersih sekali.
0: Alhamdulillah, di silungkang mbak kebakin itu elok.
1: Cuaca matahari lah nampak bang, cuman kalau aku masih itu bang.
0: Ah masih asok ya. Ya. Semoga kita kebakaran hutan cepat berlalu ya.
1: Lagi coba.
0: Jadi apa lagu elok untuk pagi ko?
1: Pusako Minang bang.
0: Pusako Minang. Nah, jadi.
1: Iyo.
0: Pusaku Minang. Ah, jadi siang kamu lagu ni rancak ko? Madi gubar sal ya?
1: Semarang je lah bang, pokoknya itu juga aja lah bang.
0: Ah, iyalah kalau begitu. Biar kita dengarkan Pusaku Minang.
1: Tangan pasal sama, kena bang ya?
0: Iyo betul.
1: Assalamualaikum petang salam menuju bang.
0: Jadi silakan berkirim salam.
1: Salam pertama utama sekali untuk abang. Semoga tak selalu dilindungi maha kuasa. Jua pun saleha.
0: Amin, amin. Doa dan sama untuk elok di silungkang.
1: Terima kasih doa, bang. Semoga diredoi sama maha kuasa.
0: Amin, amin.
1: Terima untuk Daus.
0: Ya.
1: Elvita Ayu Koto.
0: Jadi, ya.
1: Babang Seleb.
0: Babang Seleb juga.
1: Jo Munir. Mori.
0: Mori.
1: DL. Putra Silva, Putra Arifan. Putra Arifan.
0: Ya.
1: Putra Medan Boda.
0: Okey.
1: Satarunya untuk Icin. Linda, Sri.
0: Ajo
1: Munir.
0: Ya.
1: Pak De Semudi. Dai Uban.
0: Ya.
1: Ampera Uncu.
0: Ya.
1: Terinyo untuk Mak Amo.
0: Jadi.
1: Putri Sago.
0: Okey.
1: Urang kawannya masuk bang, yang datang sampai damo bang. Semoga selalu sehat walafiat di lindung.

0: puasa aja bang.
1: Jadilah kalau begitu.
0: Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Oke, okay. Itulah tadi densana kita elok di Silungkang densana Panengah ya. Dan laba gabung di paginanku membuka pintu di acara Lamang Tapai tentunya. Baik, di belakang elok segera kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Onen.
1: Iya,

0: mun dia si kumbang John Al-Amin ke sedikit kan dia.
1: Ya.
0: Ah, si Uniang Wita, si Uniang Putri Tanjung, si Pangapa Piaman kan dia. Dunia si, apa tu di sangkut lagi nak kan kan?
1: Ha.
0: Ika Salala Tbilili Azizah kan, dia si bocil tanah hitam kan kan?
1: Ya.
0: Halo?
1: Ya, lanjut.
0: Ada Aldi Jakarta Mbak Suribak Nining Nelly Wiwit ke di Bukit Tinggi ya Nenya. Salam lah untuk orang sepasar perang panjangnya Nenya. Senayan kini di pakan menyuju banyak dia beli pak-pak mak-mak awak tu Nenya.
1: Amin.
0: Di bungkuih kami seserunya nyawanya Nen. Terima kasih banyak
1: Nenya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa Aldi Selayang Bawah dan meminta lagu Rindu Tabangkalai dari Eri Marta. Jadi di belakang Aal ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Putra Tebet, selamat pagi.
2: Selamat pagi ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat Putra Tebet, Pak. Okay, Putra Tebet. Nah, nak mendengar lagu apa kini ko?
2: Lagu apa lah bang? Takkanlah kasih rekan baru ni lah
1: bang. Takkanlah lo balik barang tu ya. Jadilah
2: kalau begitu.
1: Iya. Jadi ini ko kita dengarkan.
2: Salam untuk Anen. Hello.
1: Jadi.
2: Mama Raul, Maisa, Mak Mbo.
1: Ya.
2: Untuk orang Bali sebenarnya.
1: Okey.
2: Putra Urci.
1: Selai.
2: Putra Tiba.
1: Okey.
2: Dibungkus kami
1: ya. Dibungkus kami saja ya.
2: Ya.
1: Jadi. Terima kasih spesialnya Putra Tebet. Ditunggu lagunya Beko.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak teman.
1: Putra Tebet ya, lagunya takkan alokasih tu balik. Yalah didengarkan beko ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-2270-8300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lamang Tapai. Selamat pagi lo Bali Wanone.
1: Yo, selamat pagi Mak Hitam di Sungai Sari Pariaman ya.
3: Yo, capek banawan.
1: Ba kabar kini tu?
3: Pagi ko lagi gak cerah bentuk hewan.
1: Lagi gak cerah bentuknya. Mudah-mudahan cerah sampai sanju beko ya.
3: Dia nampak je matahari nampak.
1: Lain nampak matahari nampak ya. Jadi.
3: Lain gak kurang kebuihan malam ni dah biasa layuk dia jantung.
1: Iya.
3: Di pada panjang malam ni, li, dia dah gila agak apa penyiram atau orang.
1: Cukup lebih dari jam 5 sampai jam 6 kalau tak salah.
3: Desiko lebih kurang daripada menengah wan.
1: Iya.
3: Tapi alhamdulillah
1: je lah. Lai basah je bumi kita ya.
3: Iya.
1: Jadilah kalau begitu Maitam.
3: Anu lah cewan.
1: Apa tu?
3: Padiah dalam batin lagi cewan pagi lah.
1: Padiah dalam batin?
3: Ya dari hari perintang kalau ada pene. Kalau tidak ada lain jadi dua.
1: Padiah dalam batin ya.
3: Ya, di luarnya kalah kagalah kena lewat.
1: Jadi cuba kita cikgu dulu lagunya. Padiah dalam batin hari perintang ya.
3: Ya.
1: Mana? Kirim-kirimlah salamnya dulu.
3: Salam tu, salam nak dalam pertamu dan nombor satu tu untuk Wan tu. Beko nak dari salam ni nyo dek ni nak dua beko nak diputar ni lah gua ko mengawak weh ya gua kari turi dengan salam lo budak putra silba tu entah gaya putra dek
1: putra Tebet
3: putra Tebet ya sambo kata kepada selalu adalah putra silba putra dek kami yang di luar nak
1: jadi
3: putra Tanjung putra Ripan putra rantau tu ada berkata kabar siang lagi selalu di Medan
1: tu. Okey, baik.
3: Tiba

0: Ika, di ba tikuan?
1: Mm-hmm.
0: Gangga, Katanopa, Anduang di Kapu, so kamu di Rekanega.
1: Oke.
0: Okay. Sudah tuh nello di Parang Panjang di Cilungkang di Solo ini yo nak terada nello dapat dilalek temu tu dah lea. Ayo lah nyora orang kau baru dah ke mak re SD ke mana murid rumawan.
1: Oh itu iya.
0: Kecil ni gadis re dia sebelah ini sebab dia kena warna yang kau Solo ini.
1: Oh.
0: Ada putra ripan dekat dari Solo doanya SD nya jadi kau mana tua kan?
1: Iya.
0: Ya semoga saya kembali saya selalu lulus. Saya kira elok lori serungkang tak.
1: Mm-hmm.
0: Dolinda lori milin.
1: Okay.
0: DL di kacang dia jojo. Wah, mister tu ada muka tak naga, ya naga lembara merah betul awak dikali di situ. Ya sudah tu tak dah kali apa tu Adiwan?
1: Allah, cak tagihnya.
0: Oh, ini muka lah nomor dua tadi.
1: Nomor dua eh.
0: Wah, nak lenyai nak tadi ya.
1: Nak lenyainya dah.
0: Anissa, bala lah kabawa nak ada kadang-kadang ngalir lah ya. Kamal lah beliau kula.
1: Kamal kula beliau. Iya. Mudah-mudahan dia boleh mencegoknya.
0: Tidak ada alangan dari tangan lah. Sesuatu apapun lah jalan cara lah weda.
1: Amin.
0: Tadi salah halia doi kita, Wan.
1: Lah, apun ni tak ada untuk hitam.
0: Kena dicari aku pasal Taiwan.
1: Dicari yang ke pasal entah digugur ke toko kaset tu.
0: Iya, boleh candonya orang untuk unipa mawan.
1: Iya.
0: Boleh nak minta bapa lagi. Iya, lepek nak berubah di dalam lah tak buat dia lagi balai. Alasan saya mama sudah tu nak dosa lehat tu aja buat tu aja berubah nak terima.
1: Jadi,
0: mak dah tua di Solo.
1: Okey.
0: Jaden putra kelayak putranya, putra
1: Tiba. Ya.
0: Putri Tanjung di Dianu tu ada di tempat tengah mitan tu ada Munir. Tiba tu putri Zai.
1: Okey.
0: Gai Uban, Gai Kangka, Gai Karelia tu yang Gai Kailai. Adi tak lama kerja dengan nenek Akar.
1: Jadi.
0: Terapi kape lah nuewana.
1: Jadilah kalau begitu.
0: Dalam sehat bersama lemah kape jawan ya.
1: Okey, baik ya.
0: Nunda terabui satu persatu salam kompak di darat nanti jawan ya.
1: Jadi, Maitam.
0: Adik ditunggu lah guru di kawan putar di nanti. Oh, jadi pot ya di seluar wana aja join magen nanti mah.
1: Jadilah kalau begitu.
0: Ya Wan, terima kasih Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Lancak bana.
1: Demikian ada Maitam di Sungai Sari, Padang Pariaman. Kita akan terima telepon selanjutnya untuk Densana Nan Kabagabuang di acara Lamang Tapai tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Mama Gaul, Baakaba Mama Gaul kini ko.
2: Kalau kabar, alhamdulillah Wan.
1: Lai sehat, alhamdulillah.
2: Salah lagu je Wan.
1: Apa lagu Mama Gaul kini nentraga tu?
2: Sagalo Pandai.
1: Sagalo Pandai.
2: Ya.
1: Wih, santiang lo orangnya.
2: Iyalah.
1: Wih, luar biasa. Jadi, siapa nama lagu kau segala pandai?
2: Lupa nama penyanyi
1: mana? Sebentar dulu deh. Akin kirim salamnya dulu.
2: Salam pertama untuk Wan, salam pertama untuk Wan, selalu keluarga.
1: Amin.
2: Cik Bana, terima kasih kepada Tuan Fater kecuali.
1: Jadi,
2: Anak Labaga Buang tadi sebenarnya.
1: Iyo.
2: Mama Hitam saja kau Wan.
1: Iya Mama Hitam.
2: Kalau Mama Hitam, hello di Selungkang.
1: Jadi.
2: Mama Atkar, Cikgu.
1: Okey.
2: Pratilda. Mando, TL, Mama Riri, Mama Ari, Mister.
1: Baik.
2: Mama Uban. Belum buka mesin sebenarnya Wan. Mana nggak suruh dulu tu kalau kompak lah sekarang Wan.
1: Jadi Mama Gaul, ditunggulah lagunya Beko. Nak kita putarkan.
2: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana

0: FM.
1: Rancabanan.
0: Demikian, aduh mama gaul ya. Lagunya Sagalo Pandai kiciknya ya. Cobalah kita dengarkan pula Beko. Di belakang mama gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Pak D. Bagaimana Pak D kini ko?
1: Pagi pula bagi. Sehat wan.
0: Alhamdulillah sehat ya. Jadi.
1: Wan sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak D.
1: Sehat pula. Lakit gurau selawan.
0: Lapik gurau.
1: Ya, lapik gurau.
0: Jadi akhir kirimlah salam Pak D.
1: Salam untuk Wan, mudah-mudahan saya nanti aja Wan.
0: Amin, doa dan samu untuk Pak D.
1: Kata Nova, Nisa.
0: Jadi.
1: Mori.
0: Okey.
1: Ya, untuk. Hani kiri.
0: Ya.
1: Ma'ambo.
0: Okey.
1: Nurul. Marwa.
0: Jadi.
1: Lagi Pelala.
0: Okey.
1: Maruli. Putra Tanjung.
0: Iya. Yeah.
1: Tina Rosa.
0: Jadi.
1: Putri Tanjung, Mama Gaul.
0: Iya.
1: Daus.
0: Iya.
1: Putra Tina Aziza. Putri Bungsu, Babi Yanti.
0: Okey, baik ya.
1: Kemudian Lial Aziz, kawan-kawan.
0: Jadi.
1: Nisa, Rika.
0: Iya.
1: Ajo Munir.
0: Baik ya.
1: Mak Ijam.
0: Yo.
1: Linda Weni. Wan Jai, Wan Michel.
0: Okey.
1: Ajo Alam. Kasanjuang.
0: Ya.
1: Putra Tedes.
0: Jadi.
1: Kulba Elok Kelungkang.
0: Okey, baik ya.
1: Buya di Kutus Walang. Lagi lah jualan.
0: Ya.
1: Oh, Mak Datuak.
0: Ini siapa lah eh?
1: Icin TL.
0: Icin JTL juga ya?
1: Nama-nama suara berdua dapat salam di padulan.
0: Okey, baik Pak D.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak
0: Bana. Demikian, aduh Pak D di Bukit Suruangan. Tanak Padang ya. Baiklah, kita akan segera mendengarkan lagu-lagu dan ladi request di dun sanak kita di Lamang Tapai season pertama untuk hari kini ko. Lagu dan pertama, lagu permintaan dari Elok di Silungkang. Nanti agak mendengarkan Pusako Minang katanya ya. Kita hadirkan melalui suara Madi Gubarsa. Salam untuk sedunia dun sanak pendengar. Semoga selalu terhibur. Jo 103.2 MHz. Bahana FM Rancak Bana.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado teh.
0: Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evanri, awa ke para lu duonyo. Dan kelebihan mambali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752 86 286.

0: atau HP 0813-7-7-7-3-18.
1: Toko Evandri.
0: Di Toko Evandri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi, ke Toko Evandri ya, Teh?
0: Iya, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian tembakau. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,2 Bana FM Ranca Bana dan Senapanang ya. Tentu kita masih di Lamang Tapai dan kita masuk di session kedua untuk hari cinta. Nah, kita dengarkan tadi lagu-lagu dan ladi request dari sana kita di session pertama. Kita menunggu balik telepon dan kabar gabung di acara Lamang Tapai tentunya. Kita tarimu telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, selamat pagi Uncu di Ampera Uncu Kututu. Panyalayan, baka bapak iku. Kalau mari detik ini tu ya. Jadi apa samu mah di padang panjang berarti itu juga. Jadi apa lagu Uncu di pagi nanko?
1: Merantau Cino.
0: Merantau Cino. jadi kita putarkan deko Merantau Cino. Kabar kirim-kirim salam Uncu ko. Silakan.
1: Kamu untuk awal nonen, untuk saleha.

0: Jadi
1: Mama Nika, Mama Gaul, Mama Riri, Daud, Pak D, Daal,
0: Iya.
1: Aldi, Ayah Kelisike, Ejang Langi, Bunda Nabila, Adungun Sumba, Nika Kepulawe,
0: Iya.
1: Bu Aziza, DL, Linda, Cahaya, Manda,
0: Oke.
1: Kai Iban, Santi, Marwa, Muri,
0: Putri
1: Tanjung,
0: Iya.
1: Ini Galian.
0: Jadi.
1: Putri Bungsu, Wantek, Kesanopa, Putri Sago, Daroma, Madatua,
0: Bayi ya.
1: Adi Palala, Arika Tanjung, Putra Sago.
0: Oke, pula ya.
1: Putra Tepek, Putra Ipan, Bang Jek, Leni.
0: Oke.
1: Ika Tanjung.
0: Iya.
1: Aisyah, Rosa,
0: Jadi.
1: Putra Meganggoda, Wan Muster, Leni.
0: Iya.
1: Aisyah,
0: okay.
1: Ayah Nadia,
0: Jadi.
1: Manjam, Putra Pagara,
0: Halo. Iya.
1: Putra Silva, Gatanoppa, Putri. Wan Nikmat,
0: Iya.
1: Linda, Linda, Wanjai, Bibi Farida, Nenek Atar.
0: Iya.
1: Nurul, Yusin,
0: Sagai,
1: Ya. Nadine,
0: Oke.
1: Okay. Putra Tanjung,
0: Iya.
1: Desita Ikoto, Dugatang, Udah Nasar, Desita Kerindi, Putra Rantau, Roma, Dek, Alah Wanane.
0: Alah tuh. Ah, jadi, ditunggulah lagunya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM. Ya demikian ada Uncu di Ampera Uncu Kota Tu Panyalayan untuk senap penangnya. Kita tunggu telepon berikutnya. Ya, kita terima telepon dari Sapo Kiniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di siapa ko?
2: Anissa,
0: kan? Anissa di mana?
2: Biasa. Ini baru lak pitalah.
0: Oh, di baru lak pitalah. Ya, tanya yang baru lak pitalah ya. Okey. Baik. Ya. Apa khabar Anissa kini ko?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah, sehat pula.
2: Ya. Request, Wan?
0: Ah, jadi apa requestnya? Halo.
2: Manabuih janji.
0: Manabuih janji.
2: Dari nama Jo Echawan.
0: Manabuih janji. Silakan kirim salam.
2: Salam untuk Nyawan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga sehat
0: selalu. Amin. Doa dan sama untuk Anissa ya.
2: Untuk Anissa ya.
0: Ya.
2: Perubahan kalonya. Untuk Mambo.
0: Ya, lanjut.
2: Dapat Krisago. Misalnya teman Anissa yang monitor dari Malalo.
0: Okey.
2: So, itu aja manis kembang. Pak Aziza.
0: Jadi.
2: Pakai serapan angin aja lah,
0: Wan. Iyalah kalau begitu. Ditunggu lagunya Beko Anissa.
2: Ya, terima kasih, Wan.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak, Bana. Rancak.

0: Barikinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Nen.
0: Di siapa warna Nen ko?
1: Dari ayah Denai, Pitalaya, Nen.
0: Dari ayah Denai di Pitalaya. Jadi ayah Denai, selamat bagabuang di Lamang Tapai, bakabak ini ko.
1: Alhamdulillah, saya cek awak ni, saya.

0: Salam spesialnya untuk Aldi di Jakarta aja keluarganya lah.
1: Ah, jadi hidangan di Aldi itu ya. Oke.
0: Okay. Terima kasih, Wan.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Ucap Bana.
1: Ucap Bana. Dan sana penanya ada pasang masuk di WhatsAppku dari Wan Nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, salam untuk kita kesadunya ya Wan. Putarkan lagu dari Eja M. Judulnya Cintu Sapanu Hati. Terima kasih banyak ya Wan. Wassalam Bahana FM Rancak Bana. Ya, demikian dari Wan Nikmat ya. Nah, di paginanku meminta lagu dari Eja M ya. Jadi ambillah kita putarkan lagunya. Dan kita terima telepon berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanane.
1: Yo, selamat pagi Azizah di Tanah Hitam. Apa kabar kini kok?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Tuh nan paralu dewanya.
2: Nah, lagu Cikwan.
1: Apa lagunya tuh?
2: Ginyang Mak Taci, Wan.
1: Ginyang Mak Taci.
2: Dari Renima. Salamnya untuk yang siapa tadi tuan?
1: Nan sabantako ayah denai di Pitala.
2: Salam melihat ayah denai, semoga sehat selalu pula jo keluarganya.
1: Jadi.
2: Aduh, yang masuk dari sistem pertama tadi wan sadonyo tanpa terkecuali wan. Ada Anita tadi salam balik semoga sehat selalu pulo jo suaminyo jo keluarga besarnya sadonyo tanpa terkecuali pulo.
1: Oke.
2: Okay. Untuk yo ama ampera uncu baik itu pulo doa nan sama. Ada Gai Uban, ada Wan Mister, ada Kak Ikin, Kak Tri.
1: Oke.
2: Ada DL Samudara Jualan.
1: Jadi.
2: Mama-mama yang ada di Batu Limbak sedonyo Wan. Pokoknya yang sistem kedua sampai ketiga salam kompak selalu dari Azizah ya Wan.
1: Baik Azizah, ditunggu lagunya Beko.
2: Oke Wan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Oh, Rancak Bana. Di belakang ada Azizah, ada pasan nama suat di WhatsApp Bana dari Putra Medan Boda. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wan Onen Lamang Tapai Wan, tolong diputarkan lagunya Vicky Koga Barulang Seso. Salamnya untuk sadunya yang bergabung nanti ya. Salam untuk Aldi beserta kawan-kawannya di Mayora Building Jakarta. Ju untuk Daus di Dobok Batu Sangka, Elok di Selungkang, dan salam ju untuk Mande Ampera Uncu ya. Kompak selalu sadonyo, terima kasih Wan Onen. Bahana Rancak Bana. Demikian dari siapa tadi tuh? Putra Medan Boda ya. Dan sana dan kamu telepon silahkan di 0821-2270-8300.

0: Berikutnya ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi TL. Bakabat TL di kacang ko.
1: Kolai bakabuik wan.
0: Bakabuik juo baru.
1: Juo ah, nak pakai masker bentuk nu wan.
0: Demi kesehatan dah wak ada encak tu. Jadi, apa lagu TL kini ko?
1: Lamak maco padu ayam, Wan.
0: Lamak maco padu ayam, iya mana tu?
1: Kecil lagi.
0: Hah? Oh betul. Jadi ni sebenarnya tidak dia.
1: Tidak lamak ayam lewat.
0: Lamak ya. Iyalah kalau betul. TL.

0: Lama macu pada ayam, silakan kirim salam.
1: Sama salam untuk Wan, sehat selalu, murah kasihnya Wan.
0: Jadi amin, doa dan salam untuk TL.
1: Untuk Azizah tadi, untuk Mika tadi, untuk
0: Uncu. Oke.
1: Untuk Bo, Dawu, sama Gaul, Mama Riri.
0: Iya.
1: Iklim, Tri, Gajah Alam, jadi adiknya Wan Mister, jadi Pelala.
0: Oke.
1: Bang Pinai, Kesanopa.
0: Iya.
1: Putra Kuba, Wan PG.
0: Jadi?
1: Al, Putri Sago, Nida Liar.
0: Iya.
1: Nasu, Ajo Munir.
0: Oke.
1: Putra Arifan.
0: Iya.
1: Itu kami salah satu lewan.
0: Di buku kami saja.
1: Lewan Mak Itam sama Elok lewan.
0: Jadilah kalau begitu, ditunggu lagunya Beko.
1: Ya, semoga alamang liber lagi kacang lah semanis
0: dulu. Amin. Jadi, Beko kita dengarkan lagunya ya.
1: Dewan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: TL di Kacang, Kabupaten Solo, Tanah Panengah. Beko kita dengarkan lagu-lagu rancak di season kedua ko ya. Di Tanah Panengah, jangan kamar-kamar, tetaplah di 103.2 Bahana FM.

Ya, kita masih bisa menerima telepon surang lain di season kedua kok. Masih ada slot waktu kita untuk memutarkan lagu untuk rencana penangan kita di Padang Panjang atau dimanapun berada. Berikutnya ada pesan masuk dari siapa ko ya? Assalamualaikum manonen dari Uni Pandai Sikit ko ha katanya ya. Bagaimana awak kini wan? Tolong putarkan lagu Mangana Untuang Mangana Untuang ya. Jadi ko ya lagu gamai mah. Salam untuk kasadonyo, istimewa untuk wan onen bana rancak bana katanya deh dapat istimewa lo wan onen balik ko ha. Ayo Uni di Pandai Sikit ya, nan meminta lagu gamai ya.

Jadi di situ putarkan lagunya beko ya. Uni yang dipandai sikit tu ya. Bajoget lah pagi kau nak kau dapat ya. kalau menang agamai, kalau indak bajoget nak seru rasanya dah nak. Jadi di sana perangai jan kama-kama di pagi nanko tetaplah di Bahana FM. Lamang tapai sampai jam 2 balik siang ya. Indah lupa kita salami ya, ada penangan kita nan jauh-jauh di rantau ya, ada Bung Zainal and the gang ya, ada juga Aldi di Daan Mogot Jakarta Pusat ya, ada juga putra rantau di Medan dan ada juga Pak Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta Pusat. Juga mau salami Mirus ya, Mirus nan sedang mansol sepatu ya, di Pasar Pusat pada tempat yang di pelataran parkir ya. Salam juga untuk sadunya yang ada di situ, ada Papilon, salamai pagi, menjelang siang, Eka Sutai Marantau Cino.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya.

0: Gak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Mipit! Capek lah! Ayah lantalai ku!
1: Iya ya, helm Mipit mah ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Pia, kalau mangkapai jogatanam buang pia mapatang na yoro.
1: Oh, kasih pia, lagu minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
0: Oh, nantut ko, si Ari pia dari jam ratu.
1: Iyo, jam 9 pagi.
0: Oh, adik lah, tenang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, ko si aku.
0: Awa. Woi, ada kang Rajo ah, bikin.
5: Ikut sampai main di koma.
0: Kamu enggak dua aja, nenek tuh makin satu yang lunyut ayam dan lumba dana.
5: Bisa beli angkaya.
0: Woi, bro, gue baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang kau kamaju ang salah muka.
0: Dari Jakarta, nih yang dia basi.
2: Wonde, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Balayo apa tuh? Apa nanan cak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.

0: 102,2 Bana FM Rancak Bana. Kita sampai di Lamang Tapai season terakhir, season ketiga ya. Di sana penangnya kita langsung terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat saja sekeluarga di Padang Panjang.
0: Kabarnya lagi sehat-sehat. Mbak Akabapulu kayak uban di Basimaka tuh.
1: Alhamdulillah, lai sehat-sehat pulu gai uban di situ berkat doa kita bersama.
0: Itu nampak dulu nah.
1: Itu dia kuncing kamu. Kalau awak sakit kan tak bisa ke mahkamah tu kan.
0: Itu iyonya.
1: Kok makan dia bersuaan.
0: Iya.
1: Kok dia berambian. Semuanya sakit.
0: Iya.
1: Tidak dapat yang pertama tidak mudah. Yang kedua tidak perlu dapat. Alhamdulillah. Yang ketiga wa syukurillah. Lagi masih buat juga jadinya.
0: Iya.
1: Bagi lotih dia bagi uang.
0: Jadi. Ayo.
1: Bila tak lagu ni cik Wan.
0: Apa lagu gaya uban kini ko?
1: Kalau lagi kini gua agak ceria lah. Babendi-bendi lah wak. Orkestra.
0: Babendi-bendi?
1: Yo, yang orkestranya.
0: Jadi babendi.
1: Itu kan agak marah dendang wak cik Wan. Salam-salam pertama untuk Wan.
0: Ya, okay.
1: Lalu minum Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan rasa ki, dijauhkan dari segala bahaya anda.
0: Jadi, amin. Doakan sama untuk gaya uban.
1: Yo, sama-sama. Amin. Sesudah itu, nangalah masuk tadi, Azizah di keluarga kecilnya, Bang Al-Salib lah masuk, Wan.
0: Alah, capeknya masuk gini, kan.
1: Lain nak membuka pintunya dah.
0: Tak.
1: Kalau tidak membuka pintu, syukurlah. Kalau membuka pintunya kan, beko, kalau aduh lah, beko malamnya lah bikin lokeh kan tu.
0: Iya. Bahasa buang ceritanya ya.
1: Di daru, nanti warna nak.
0: Iya.
1: Lepas lama-lama cerita. Sudah itu, my God. Pokoknya lain yang memonitor tadi. Dan kirim-kirim salam tadi, dapat salam sehat, salam kompak dari Gai Uban keseluruhannya.
0: Jadi,
1: nama barang kabupaten waktu.
0: Iya.
1: Kabupaten Padang Pariaman.
0: Ya.
1: Data Tolok Junjung. Dapat salam sehat. Pompak selalu dari Gai Uban di Mesin Masa. Salam spesial untuk Wan Momen sekeluarga.

0: panjang rezeki murah.
1: Amin.
0: Amin,
1: amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mm-hmm.
0: Ah, disertai dengan assalamualaikum wan, wak nak lamu-lamu wan.
1: Ah, jadilah kalau begitu gay uban. Ah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: bana. Gaya Uban di Basimaka ya, Simawang sana panang ya. Itu tentu masih di Lamang Tapai tentunya menjelang pukul 2 balik. Di belakang Gaya Uban kita terima telepon siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanonen.
1: Yo ko suara Linda di Ombilin bentuknya nak.
2: Ayo Wanonen. Saya
1: pernah masuk kode. Deh, apa kabar Linda kini ko?
2: Oh, lain sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah, sehat pula. Ya.
2: Apa lagu Cionel?
1: Apa lagu Linda kini ko?
2: Bayang-bayang rindu.
1: Bayang-bayang.
2: Yang orkestranya, Wanonen.
1: Jadi, bayang-bayang rindu dan orkestranya. Jadi, apa dan keindak kok, diputar beko.
2: Salam-salamnya, Mampak tamu untuk Wanonen.
1: Jadi, terima kasih. Salam balik.
2: Oh, Gaya Uban.
1: Ya.
2: Kratebet.
1: Oke.
2: Tadaus.
1: Ya.
2: Mak Hitam.
1: Jadi...
2: Pak D.
1: Jadi,
2: Bernada.
1: Oke.
2: Aldi.
1: Yo.
2: Adiza.
1: Jadi.
2: Ampera Uncu. TL.
1: Yo.
2: Elok. Mori. Wajai.
1: Ya.
2: Kicin.
1: Oke.
2: Budi Dahliar.
1: Jadi.
2: Ajo Munir. Mori.
1: Selai.
2: Bang Jek.
1: Jadi.
2: Mama Gaul.
1: Putri
2: Tanjung.
1: Ajo
2: Munir.
1: Ya.
2: Wan Nikmat.
1: Jadi.
2: Putri Bali.
1: Oke.
2: Bungku-bungku
1: langkok-langkok saja ya. Jadi. Oke, biar diputarkan ya.
2: Spesialnya untuk
1: Wanonen aja lah. Baik, terima kasih. Salam spesialnya ya. Oke.
2: Assalamualaikum, Wanonen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
1: Rancak bana ya. Itulah tadi. Aduh, dan sana kita Linda di Ombilin. Di belakang Linda kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat siang kini kona Uni Dahlia di Pitalah.
3: Yo, siang kembali Onen.
1: Baka bau ni kini kong.
3: Semalam lagi sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Lagu aku lagi ni dari Japo lah.
1: Dari Japo tuh.
3: Dunia di BS.
1: Judulnya?
3: Cami Kumbang Tabang Jawa.
1: Cami.
3: Kumbang Tabang Jawa. Salamnya untuk Putra Tebet. Putra Rantau.
1: Jadi,
3: Putra Tanjung.
1: Yo.
3: Putra Arifan.
1: Jadi,
3: Putra Fadara. Aldi Daud.
1: Ya.
3: Mak Hitam. Mak Datu.
1: Ya.
3: Gai Uban.
1: Insyaallah.
3: Wan Jai.
1: Ya.
3: Elo. Daal.
1: Oke.
3: Okay.
1: Ya.
3: Pak D.
1: Jadi.
3: Mama Gaul. Jadi Pelala.
1: Ya.
3: Putri Tanjuang Periaman. Putri Tanjuang Bali.
1: Oke.
3: Okay. Putri Buncu.
1: Ya.
3: Marwah. Manda.
1: Ya.
3: Mori.
1: Linda. Ya.
3: Eh.
1: Selain.
3: Kita.

0: Cita Pikiran Tujuan.
1: Oke.
0: Okay. Putri Sagung, Cita Ayu Kotong,
1: yeah.
0: Kak Jija, Cita Tajuang.
1: Siap.
0: Pakai konsep. Nah, di konsep pulpen pilot. Nah, konsep pakai pulpen pilot.
1: Ah, tiyo itu.
0: Dia putih nak tekanan.
1: Iya. Ah, itu rancak
0: tu. Nah, itu lah onyanya. Jatuh-jatuh onyanya aja.
1: Jadi, Uni Dahlia ditunggulah lagunya Beko.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Rancak banget.
1: Uni Dahlia di Pitalah di sana penangga ya. Lagunya Camih Kumbang Tabang Jauh. Aduh. Janganlah jauh-jauh bana lek kumbangnya. Ya, di belakang Uni Dahlia ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alai segi banako aja munir si kumbang di Pariaman lai segi-segi pulo.
2: Oh, segi banako.
1: Segi banako ya, jadilah kalau begitu.
2: Apa tala lagu ti
1: apa lagunya tu?
2: Lagunya mana? Menabuh janji kanen.
1: Apa?
2: Menabuh janji.
1: Mana bui janji? Perasaan tadi lah diputar loh.
2: Lah
1: betul. Oh.
2: Siapa yang rindu dari Jepang?
1: Siapa yang rindu?
2: Ya.
1: Jadi, beko kita putarkan siapa yang rindu ya. Jepang nan lagu ko?
2: Ya, selamat pertama tu anak nenek sampai gas belajar keluarga berjamu kembali di
1: Malang.
2: Alamat benda dari ada di Kuala, ada pula Linda di Indin. Nah, di tumpangannya lah salam mereka sudah liar dari Tiwanen kalau suci di konsernya di kedua itu.
1: Jadi lagunya siapa yang rindu ya?
2: Iya, Tiwanen. Ada lah, Tiwanen.
1: Ya, sebentar sedang loading ya baru. Siapa yang rindu? Ipang. Okey lah.
2: Ah, itu Tiwanen. Banyak Tiwanen.
1: Jadi, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Oke, demikian. Aduh Ajo Munir si Kumbang di Pariaman Batas Kota. Lagunya siapa yang rindu? Beko kita dengarkan bersama-sama tentunya.

0: Di belakang Aji Munir Sikumbang ada siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak Datuk di Solo ya.
1: Ayo nih.
0: Mbak kabar Mak Datuk kini kok?
1: Kabar baik.
0: Baik baik ya. Salam di Solo atau di Tanjung Alai kini kok?
1: Sedang di jalan di depan gini ya.
0: Sedang OTW kecil orang kini. Ayolah kalau begitu pada tua apa lagu pada tua kini kau?
1: Ada guna. Buruk baganti lah apa hilang.
0: Hilang baganti buruk batuka.
1: Jadi
0: hilang baganti ya. Silakan kirim salam.
1: Kirim salam bertamu untuk Wan, untuk Solehah.
0: Terima kasih.
1: Apa kau tu kurban sadonyo nen?
0: Iyo.
1: Terus untuk Wan Mister TL Rajo Alam.
0: Jadi.
1: Ayah Ita ya kandu Wang Tulang Sianturi. Putranya Putra Ripan Mama Gaul.
0: Okey.
1: Pak Kame PG Kadipalala.
0: Iyo.
1: Mama Peranca Pade Jebude Aziza. Budiar, Bang Pinai, Wan Jai, Aldi juga kawannya Jakarta.
0: Okey.
1: Kawan apa? Munisi Kumbang tadi.
0: Ya.
1: Kita di Manggung untuk di Skaladi, Kayuban.
0: Baik ya.
1: Mambo, Bang Jack, Bang Jai, Ustaz Kaliji, Bu Marni.
0: Okey.
1: Bunda Riri.

0: Ya itu nggak bagel yang sendam pekuritet.
1: Ya.
0: Kayak uban, corak alamin. Putri Rika.
1: Jadi.
0: Di Tanjung, Wan Nikmat, Putri Bali, Kamba, Ides.
1: Okey.
0: Pak Zul, Putra Gunung, Lek Talenta, Pak Sungoi, Wan Nasar, Maitam, Putra Rantau di Medan, Daus, Putri Sekumbang,
1: Linda
0: di Ombilin, Putri Tanjung, Elok di Selungkang, Anissa, Ampera Uncu, Marwah.
1: Itu saja.
0: Iya, Nen.
1: Jadi, Mak Datuk, ditunggu lagunya, Beko.
0: Abilo, kami menciang selalu, Nen.
1: Onde, rasu hati nak kanyo bana kini, Mama. Datuk, tapi dia baalah namunyo sedang tak kabi arik bana kini, ha?
0: Ui, ku ikan kadang-kadang di kanan kabat tuang, Bo.
1: Onde, de. Ya, teragak bana, Mama. Kebalan nak.
0: Bola menciang agak seduk ke sekali ni nak.
1: Jadi abiku dikabarkan Mak Datuk abiku. Aman tu?
0: Ayolah.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Bahana
0: rancak bana.
1: Okey. Demikian ada Mak Datuk di sana pandangnya. Baik, berikutnya ada pesan yang terakhir ke ya, dari Alex Marpawang. Man sedang beradu di mana kok, di sekitaran Danau Toba katanya. Assalamualaikum Bang, minta lagu Marawa ya. Salam semua saudaraku di Ranah Minang. Itu katanya ala kita ya. Alex Marpawang ternyata mengakhiri perjumpaan kita di hari nanko. Lagu terakhir dari Alex Marpawang beko ada Marawa di sana penangnya. Dan dengan berakhirnya lagu-lagu di season ketiga sebentar lagi kita dengarkan, maka selesai pula acara Lamang Tapai untuk hari kini ko. Terima kasih untuk Densana dan Laba Gabuang dari pagi tadi di acara kesayangan ko ya. Dan semoga selalu terhibur di Bahana FM, tetap di 100.2 Bahana FM Rancak Bana. Selesai lagu ko. Wanonin mohon pamit dari ruang dengar Densana Pandanga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan Babendi Bendi. Siapa-siapa dan lama minta laguku tadi, mudah-mudahan ala standby je pesawat radionya masing-masing. Kita dengarkan Basamo.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Erakan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Jadi mau aku pendeti aku. Nah ya, aku te pakai latih aku. Eh, pilih lagi.

warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center

dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, bre, asli deh, bre, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue

0: pasar semingguan.
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang, atau mau ke pasar kita lah.
2: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
3: Crazy Kenzia, gagang, murah, lama, dana.

0: Ya, berkupri banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacaris dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak banget.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek.

0: Klasik yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Nggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia berikan, hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Oh, teh muy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Muti itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kicenya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulo manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ manjua aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Mipit! Capek lah! Ayah lantala, Ipa!
1: Iya, ya. Helm Mipit mah, ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lah?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Erakan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat Luni SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Bit, capek lah. Ayah nggak salah, gua.
1: Iya ya, helm Bit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipin takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: lagi mau narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget.

0: 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Rezeki Chicken Dia, gadang, murah, lama dana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
2: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

Selamat sore Sobat Bahana, menemani sore yang sahdu di hari Senin ya 5 Oktober 2026. Ya, senang sekali saya Sandra bisa hadir kembali menyapa Sobat Bahana lewat frekuensi di kesayangan ya di 100,2 Bahana FM. Dan juga untuk Sobat Bahana yang sedang mendengarkan di mana saja via live streaming ya dan juga radio lokal kita tentunya. Ya, Sobat Bahana, salam hangat dan salam semangat paling spesial nih buat Sobat Bahana di sore ini. Masih sibuk beraktivitas di jalan raya ya. Yang masih lembur di ruang kerja, ataupun buat Sobat Bahana yang sedang luruskan kaki sambil bersantai, berkumpul bersama keluarga di rumah. Nah, mengingat cuaca sore ini, wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara ditutupi mendung ya. Beberapa titik sudah mulai diguyur hujan deras ya. Dan Sanda mengingatkan untuk Sobat Bahana tetap berhati-hati di jalan ya. Jangan memaksakan berkendara jika jarak pandang berkurang. Dan pastikan selalu sedia jas hujan atau payung terutama untuk keselamatan diri kita ya. Oke. Ya, Sobat Bahana nanti kita akan share ya informasi cuaca kita di sore ini. Oke, di awal dulu ya, didominasi dengan potensi hujan sedang hingga lebat ya. Yang disertai angin dan petir ya, Sobat Bahana juga angin kencang. Nah, wilayah-wilayah sedang berada dalam transisi menuju puncak musim hujan. Pertumbuhan awan hujan meningkat signifikan menjelang sore hingga malam hari. Yang pertama untuk Sumatera Barat berpotensi hujan lebat disertai petir di sebagian wilayah seperti Pasaman, Pasaman Barat, Agam, 50 Kota, Sijunjung hingga daerah pesisir seperti Padang Pariaman dan Mentawai. Warga diimbau waspada terhadap berkurangnya jarak pandang dan potensi genangan air. Untuk hujan di Riau ya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan meluas ke hampir ke seluruh kabupaten atau kota. Peringatan dini hujan lebat disertai petir berlaku untuk wilayah Kampar, Rokan Hulu, Dumai hingga Bengkalis menjelang malam hari. Untuk Sumbar, Sumatera Utara ya memasuki sore hari, wilayah Sumut waspada potensi hujan sedang hingga lebat. Wilayah yang berpeluang terdampak antara lain Medan, Deli, Serdang ya, Langkat, Binjai, Serdang, Bedagai hingga wilayah Tapanuli dan juga Nias. Oke, Sobat Bahana, itu dulu ya informasi cuaca kita di sore ini, Sobat Bahana. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain tentunya. Ya, tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia berikan. Hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Deh, Rami lo gelang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: kawan.
1: Iya deh, saya.
0: Abang nyebalik cincin, nah. Kalau lagi yolo, nana mau pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih aja pikir itu lewat.
1: Iya, dia, adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Balina rencak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak balio, Wan. Sembarang silana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang. Sini, dia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananya, Tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah gini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana ranca. Bagagelah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
3: Ketampikan tiada arus, tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti,

0: Bibit! Capek lah! Ayah lantai lagi gua!
1: Iya ya, helm Bibit mah ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa yuk lagi?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
3: You are listening to Bahan FM now.

100,2 FM. Ya, Sobat Bara, jangan hilangkan dia ya. Dari Rosa, udah nganterin kita dari jam 17:24 di sudut kita di sore ini ya. Ya, ini masih ada info lalu lintas yang bisa kita share juga untuk perjalanan Sobat Bahana ya di 5 Oktober 2026 di wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara. Menunjukkan peningkatan kepadatan dan beberapa titik hambatan akibat kecelakaan, perbaikan jalan serta pengaruh hujan, bagi para pengendara dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra karena kondisi jalan yang licin. Ya, untuk daerah Sumbar Sobat Bahana, jalur Padang Painan putus total sore ini akibat kecelakaan truk tangki CPO yang mengalami insiden rebah kuda dan melintang menutupi seluruh badan jalan. Kemacetan panjang terjadi dari kedua arah, petugas sedang berupaya melakukan evakuasi. Ya, untuk jalur Padang Panjang Bukit Tinggi kawasan Penyelayan, arus lalu lintas terpantau padat merayap sisa imbas dari kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan pada malam sebelumnya. Ditambah lagi dengan curah hujan sore ini, pengendara diminta menjaga jarak aman di tanjakan atau turunan Penyelayan.

Oke, untuk jalur lintas ya, Bukit Tinggi Pasaman batas tim Sumatera Utara, harap waspada karena ada titik perbaikan lubang jalan patching yang sebagian belum ditutup kembali karena secara sempurna ya, berisiko memicu kecelakaan atau antrian saat hujan. Jalur Kanal Sikumbang Sumbat Bana arus sudah kembali normal dua pasca evakuasi longsor beberapa hari lalu, namun tetap diwaspadai hujan lebat kembali turun sore ini ya. Ya, dari Sumbar kita mau ke Riau untuk Pekanbaru, terjadi kepadatan khas pulang sore terutama di Jalan Jenderal Sudirman dan di Jalan Ronggo Warsito ya. Sehubungan dengan adanya penertiban dan pemotongan kabel VO yang melintang di bendian jalan ya. Selain itu jarak pandang sedikit terganggu akibat kabut asap kiriman. Ya, untuk jalur lintas timur Belalawan arus kendaraan didominasi truk bermuatan

pesan, pengendara roda 2 diimbau untuk tidak sembarangan mendahului menyusul adanya insiden kecelakaan yang fatal melibatkan kendaraan berat hari ini. Ya, untuk jalur lintas Rumah Riau terpantau adanya perlambatan di beberapa titik pengerjaan pengecoran perbaikan satu sisi jalan ya. Antrian kendaraan diberlakukan secara bergantian. Ya, untuk Sumatera Utara jalan lintas Sumut kawasan Bagan Batu perbatasan ya. Volume kendaraan cukup padat berimbas penyempitan jalur akibat pengerjaan pipa di pinggir jalan nasional. Intrakota Medan Deli Serdang mengalami kemacetan signifikan di jalan pulang. Titik-titik genangan air di jalur protokol Medan harus diantisipasi seiring dengan turunnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sore ini. Ya, tips berkendaraan buat Sobat Buana di sore ini karena sebagian besar wilayah Sumbar, Riau dan Sumut diguyur hujan menjelang malam ya nanti ya. Nyalakan lampu utama kendaraan Sobat Buana, kurangi kecepatan, hindari pengereman mendadak di jalan yang basah dan berminyak. Oke, itu dia Sobat Buana informasi lalu lintas kita di sore ini dan kita berharap semoga Sobat Buana juga selamat sampai tujuan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, berharap tak berpisah Sobat Buana ya karena masih ada 33 menit ke depan ya Sobat Buana kebersamaan kita di Sosial OB di sore ini ya. Ya, dari Santi berharap tak berpisah dari new versionnya Sobat Buana ya. Selamat sore buat semuanya.

0: Ya, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisikan Zia.
0: Wah, mantap bener.

0: Tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Krusikan Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Dia, gadang, murah, lama dana.

warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati summa amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia yang begitu banyak sekali. Yang mudah-mudahan kita bisa mempergunakan semua nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya itu dengan bertolabul ilmi, menambah wawasan ilmu syar'i kita, yang mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga bisa memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh berkah, ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas satu pembahasan yang begitu penting sekali, yaitu pembahasan tentang muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Di mana kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tentu kita meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Allah senantiasa melihat semua perbuatan hamba-hambanya, baik perkataan mereka, perbuatan mereka, ataupun niat yang diniatkan di dalam hati mereka. Allah mengawasi semua itu. Allah mengetahui semua itu. Sebagaimana hal ini merupakan salah satu nama yang indah bagi Allah, salah satu asmaul husna Allah, yaitu Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Hal ini disebutkan di dalam firman-Nya, yaitu di Al-Quran Surat Al-Ahzab, ayat ke-52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kana Allahu 'ala kulli syai'ir raqiba. Dan adalah Allah maha mengawasi segala sesuatu. Jadi Allah disifati dengan Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi semua perbuatan hambanya. Allah maha mengawasi semua yang terjadi di alam semesta ini. Dan pendengar, dalam memaknai pengawasan Allah terhadap hamba-hambanya, maka hendaknya kita memperhatikan pembahasan terkait sifat zatiyah atau sifat wujud Allah dan juga fi'liyah Allah, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya sifat yang ditetapkan bagi Allah bahwa Allah memiliki penglihatan dan juga sifat kebersamaan sehingga Allah selalu bersama hambanya, yang hal ini bisa menumbuhkan perasaan muraqabah pada diri seorang hamba, yakni selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, dialah Allah Ar-Raqib, zat yang maha mengawasi seluruh perbuatan hambanya. Nah pendengar, di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Allah bersama hambanya di mana saja mereka berada. Dan kebersamaan atau ma'iyah Allah ini menurut para ulama mencakup 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu bersifat umum, mutlak. Adapun tingkatan yang kedua bersifat khusus dengan satu kriteria hambanya. Dan ketiga, ini bersifat khusus yang terikat dengan seseorang tertentu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya. Mari kita coba uraikan satu persatu dari tingkatan muraqabah atau ma'iyah Allah, ya, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Yang pertama, tingkatannya adalah bersifat umum mutlak. yakni Allah subhanahu wa ta'ala, maha mengawasi seluruh perbuatan hambanya yang ada di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian Dia Allah bersemayam di atas arasy.

0: Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kita lihat pendengar, perkataan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yakni Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi ini bersifat umum mutlak. Allah selalu bersama hamba-hambanya yang ada di dunia ini. Baik dia seorang mukmin ataupun seorang kafir, baik dia adalah orang yang baik maupun yang jahat. Jadi Allah senantiasa membersamai mereka. Allah melihat perbuatan mereka. Allah mengetahui apa yang diperbuat dan dikatakan oleh mereka. Jadi yang pertama ini tingkatannya adalah bersifat umum, mencakup seluruh hamba, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Kemudian yang kedua pendengar, ma'iyah atau kebersamaan Allah yang bersifat khusus dengan satu kriteria hambanya, di mana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat An-Nahl ya, ayat ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Jadi kebersamaan Allah di sini terikat dengan kriteria manusia, yaitu manusia yang bertakwa dan manusia yang beramal soleh. Jadi jika seorang manusia bertakwa kepada Allah,
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Wan.
1: Iya, biasa.
0: Abang nyoba balik cincin, nah. Kalau ngiolo, nana mau pakai kok juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kok pitia? Balina rancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Kiri mau cak balio, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Mak.
0: Yo subananyo, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo, Tuan. Tunjuk alambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Deh, Rami lo gang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dimas.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Dimanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah Sipa, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyaknya Sipa. Iyo, Uni sekalian kamu bali kadeyama ke barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Syifa tahu dua tampe senyum.
4: Ah, jangan ko ni.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Hakim Sulaiman nomor 227 di depan Los Gua Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
6: 100,2 BFM Rancak Bada. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupan P yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Kuatkan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Attention. You are listening to the Hive FM now. 100.1 FM. Stay tuned.

0: Nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, nih HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone, semuanya bisa di sini, googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah hebat ya, bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gue dong. Atau buset? Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Gak ada lagi ya?
0: Berarti gue gaptek dong. Ampun dah. Jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam. Semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.

100.2 FM. Ya, selamat malam kembali Sobat Bahana. Masih di gelaran. Wah, barusan open ya. Ya, kita jumpai di gelaran Kutek Kudu Tahu Teknologi dan Sains di malam ini ya. Edisi siar kita hari Senin 5 Oktober 2026. Ya, bersabar buat kamu yang masih belum berbunyi itu dentingan rekeningnya ya. Bersabar ya. Oke, buat yang udah alhamdulillah, syukuri, nikmati ya. Jangan dihabiskan berhemat-hemat tentunya ya. Ya, karena sebulan itu 31 hari sekarang Sobat Bahana. Ya, jadi 1,5 bulan. Kalau udah ngeda 31 tuh udah lama banget ya. Tanggal 30 tanggal satunya. Bagi besok juga tanggal 1 di tanggal merah ya Sobat Bahana ya. Ya, perpanjangan kontrak yang udah 1 tahun. Dan juga buat yang masih tetap berlanjut, alhamdulillah. Yang masih cari pekerjaan baru, alhamdulillah, mudah-mudahan cepat dapatnya. Dan buat kamu yang udah selesai wawancara diterima, alhamdulillah. Ya, mungkin kamu berjodoh di sana rezekinya ya. Ya, buat kamu yang masih mencari-mencari ya, ya mudah-mudahan segera didapatkan apa yang kamu cari. Dan selamat malam nih buat putra rantau yang ada di Medan sana. Ini acara apa kakak? Ya, jadi setiap malam Senin itu kita udah rantau. Ya,

kita ada di gelaran Kutek ya, dari jam 19 sampai jam 21. Ya, setiap hari Senin. Nah, kalau untuk hari Selasa ada Marapalam, itu berbahasa Minang, minta lagu Minang malam-malam bersama hari Kamis ya, jam 19 sampai jam 21. Kalau untuk hari Rabu, kita punya Parang Pantun. Nah, buat yang punya-punya pantun-pantun rancak, silakan bergabung ya di line telepon kita tentunya. Di mana? Di 0821-2270-8300. Ya, kalau untuk hari Jumat itu nuansanya islami. Jadi buat kamu yang pengen request lagu nasyid ya, ada dari jam 19 sampai jam 21. Nah, buat hari Sabtu jam 19 kita punya gelaran itu gamai ya, seberbahana ya, jam 19 sampai jam 21. Ya, kalau untuk saluang yang sempat bahana itu pada hari Minggu malam ya, jam 19 sampai jam 21. Jam 19 sampai jam 20 dan 20 sampai 21 itu ada lagu-lagu Nusantara kita hadirkan ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi nuansa-nuansa Minang banyak banget di sini. Ya, yang mau sponsor silakan hubungi. Oke, langsung ke bahana lah ya. Ya, ada Pak Praja nanti kamu temui atau saya yang lagi siaran juga bisa. Ya, pengen dong gak ini mau dipromosikan usaha kami ini itu ini. Dengan senang hati. Iya, kami terima tentunya, menambah pundi-pundi untuk kesejahteraan radio kita tentunya ya, sobat bahana ya. Iya. Ya, selamat malam buat sobat-sobat semuanya dari Sabang sampai Merauke, yang anak-anak pelajar ya, siswa-siswi. Dan tadi sobat-sobat kita mendapat pelatihan juga ya, ini tanggap bencana ini. Diberi sebar ya sobat-sobat, ada guru-guru dari PAUD, TK, SD, SMP ya. Jadi ada di beberapa dari ujung, dari barat ke timur ya. Jadi ini disebar untuk penanggulangan bencana, karena pada banyak termasuk daerah yang rawan akan bencana alam ya sobat bahana ya. Ya, mudah-mudahan dengan kesiapsiagaan ini kita pendidik, tenaga administrasi dan juga warga sekolah dimanapun berada di Padang Panjang, jadi udah tahu nggak boleh panik karena udah kita diberi ilmu ya para mentor-mentor kita atau fasilitator yang keren lah. Ya, kalau kami itu SMP 4 ada di SMP 6 ya sobat bahana ya. Nah, jadi anak-anak libur dari hari Senin sampai Rabu. Iya, hari Kamis kembali lagi ke sekolah dan lanjutkan UTS-nya ya, ujian tengah semester 1 hari lagi ujiannya ya. Ya, senang dan bahagia sekali kamu bisa libur 3 hari lagi ya. Jangan lupa itu tugas-tugas yang dikasih untuk kamu sampai hari Rabu. Ya, semangat buat semuanya sobat bahana. Oke, ya, mengawali perjumpaan kita di malam ini sobat bahana, kita akan bahas ya fenomena alam yang terjadi di bulan Oktober. Terdapat berbagai fenomena alam menarik yang terjadi, baik yang berskala astronomi, langit malam maupun fenomena musiman di bumi ya. Ya, untuk waktu sholat isya kita pada hari ini jam 19.22 ya, buat warga Padang Panjang, buat Ibu 10 Koto dan sekitarnya. Nah, yang pertama ada fenomena astronomi langit malam spesifik Oktober 2026. Nah, posisi Saturnus 4 Oktober 2026, Saturnus berada di posisi terdekatnya dengan bumi. Jadi sepanjang malam planet bercincin ini terlihat lebih besar ya, lebih terang dan sepenuhnya diterangi oleh matahari, menjadikannya waktu terbaik atau diamati dengan teleskop. Lanjut, konjungsi bulan Mars dan gugus MA44 5 Oktober 2026, fenomena langit langka di mana bulan sabit tua tampak berdekatan dengan Mars yang kemerahan. Dan gugus bintang terbuka bis cluster Messier 44 menjelang fajar. Okultasi Jupiter oleh bulan 6 Oktober 2026, peristiwa antariksa saat bulan melintas langsung di depan Jupiter, sehingga planet raksasa tersebut tampak tersembunyi dan menghilang sementara di piringan bulan sebelum muncul kembali. Puncak hujan meteor Draconis 7-8 Oktober 2006,

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
2: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
2: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
2: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu

0: untuk menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

100.2 FM. Ya, Sobat Bana dari Zara Leola. Move it. Iya, udah nganterin kita Sobat Bana dari jam 19:50 di studio kita di malam ini. Oke, kita lanjut lagi kutek kita ya Sobat Bana ya. Kudu tahu teknologi dan sains. Ini masih ada nih fenomena alam yang bisa kita bahas. Ini ada hari tanpa bayangan di Pulau Jawa. Nah, ini dicatat ya Sobat Bahana ya, tanggal 12 sampai 13 Oktober 2006. Nah, fenomena kulminasi utama saat matahari tepat berada di titik zenit di atas kepala, akibatnya bayangan benda tegak akan tampak menghilang karena bertumpuk tepat di bawah benda itu sendiri. Nah, itu lagi ada puncak hujan meteor di Orionids tanggal 21 sampai 22 Oktober 2006. Salah satu hujan meteor paling terkenal yang berasal dari puing-puing komet Halley menampilkan meteor-meteor yang bergerak cepat dengan lintasan yang terang. Terus ada lagi fase Hunter Moon, bulan pemburu 26 Oktober 2006, sebutan tradisional untuk bulan purnama yang terjadi di bulan Oktober. Nah, nama ini berasal dari tradisi masyarakat asli Amerika yang menandai waktu ideal untuk berburu sebelum datangnya musim dingin. Oke, nah terus ada fenomena alam musiman di bumi, siklus tahunan Oktober ya Sobat Bahana ya. Bagi wilayah belahan bumi bagian utara selatan, Oktober memicu beberapa fenomena alam yang menakjubkan. Ini diantaranya ada perubahan warna daun autumn foliage ya di negara-negara empat musim belahan utara. Bulan Oktober adalah puncak pemandangan musim gugur di mana daun-daun pohon gugur berubah warna menjadi merah menyala, oranye, kuning, keemasan akibat berhentinya produksi klorofil ya. Oke, ya kita simpan dulu nih Sobat Bahana. Oh boleh sih sekali lagi. Dikit lagi ya, migrasi besar hewan Oktober menjadi waktu krusial bagi satwa liar untuk berpindah tempat ya. Contohnya migrasi kupu-kupu raja monarch butterfly dari Amerika Utara menuju Meksiko, migrasi burung angsa salju snowkeys ya dari Arktik ke wilayah selatan. Terus ada lagi petir Catatumbo mencapai puncaknya di Venezuela, tempatnya di muara sungai Catatumbo. Terdapat fenomena badai petir abadi pada bulan Oktober ini ya. Aktivasinya mencapai tertinggi di mana sambaran petir bisa terjadi 28 kali per menit di atas langit malam tanpa henti. Oke, ya Sobat Bahana, itu dia fenomena-fenomena unik di bulan Oktober ya Sobat Bahana ya. Luar biasa langit kita dengan fenomena-fenomena alam tersebut ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan info yang lain Sobat Bahana. Kita gabung dulu nih bersama number one Gil Ubay featuring Tisha ya. Selamat malam buat semuanya.

0: jangan pernah buat lelucon soal kematian kamu. Itu teh nggak lucu.
1: Kalau aku boleh memilikinya,
0: bukan karena hutang hadiah sayembara, tapi karena kamu yang ingin memberikannya buat aku.

0: banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

91.2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temenin di acara kita di Kutek ya, Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Ya, jumpa lagi di Senin depan tentunya Sobat Bahana ya, dengan pembahasan yang berbeda di frekuensi yang sama di 100.2 Bahana FM. Ya, banyak maaf Sobat Bahana. See you tomorrow ya. Besok kita ada di Marapalam ya, minta lagu Minang malam-malam dari jam 19 sampai jam 21. Ada Uni Saleha besok ya, Sobat Bahana ya. Oke, konsen terus di sini Sobat Bahana, jelang pukul 23 malam ini bersama Pak Praja yang akan lanjutin di aktivitas selanjutnya ya. Ya, saya pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Ya, buat yang Sobat Bahana ya, jangan lupa nih untuk selalu berdoa ya, kemanapun kita pergi, semoga kita selalu dilindungi dan selamat sampai tujuan tentunya ya Sobat Bahana ya, ingat selalu pencipta kita tentunya.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Eratkan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantai lagi, Pak.
1: Iya, ya. Helm Bibit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu lagi.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.

Nah ya, aku teh pakai latih aw. Eh, pilih lagi.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

di sini, stasiun terkemuka LN Pangandaran Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.